Justino Baka ko kashulo sha kutala o bona yena ntsena o bona mbilu yakwe o bona le rantsu lakwe hey lo mafamba ka kona bona yena ambe ba vula vulela ambe ba ngonunguta ambe ba hemba mavunwa ungena u kota nchumu mbilu ya yena itwi yena ntsena swa tsakisa leswi muyingiseti wa ku rhandzeka ile ka 23:16 Filomena ivunanga ingata jukumakaji takaritu la wazimbu

Engatsiki ni swingo swa hina swi hi hlanyele kusa hi nga pfumala leswaku va swi hi jela makondlo swi hi khomela makondlo kaya hi fanele ku va hi vekisa khwatsi kusa ni vo makondlo ma moxa lomundlwini u ma kuma mathuthurukisi lexi ma xiyisa le wu lava nchumu se a wa ha xi kumi makondlo ma tumbetile mindset swo swi khimagijani hi kuma ugaru nombeto.